0: Ang banchina musungo ama. Ang mukha tang tono musungo. Do. Tao ka. Tayang ama hingli ya. Ano banchira di. Banchira di.
1: O kormo. Nini sagrog ba. Kasikari ba kya bala. Miani bubar. Tini ni butay. Tini si tajra pun mahay. Asang takti da. Nini sag hai ing nani nangka. Norong no tuishe. Chini lang maha. Norong no tuishe. Chini tina. Apa dah asing mukulik sani mari wo sebaik kelangan aja. Oh kormo, nengtasha, agi ne besar deh.
0: Yang beri, oh yang beri hindu anu baca ready.
1: Oh yang besar, oh yang besar. Oh kormo, hamza deh.
2: Oh sajalah, tak boleh kerja suka. Oh sajalah, sajalah.
3: Oh Bablo, baca deh kon ni yang song, ni ni mana song, nono nanya ni payu. Oh Bablo, baca deh.
4: Ang norong no sekarang no saka, oh cerai ni saka belai ke drugs lom sugui tangka hine. Nakar di, oh norong ni cerai, yang masing no yak kere, aing masing no lam dikha, ban cire na musung go, ani saka teh pan kere kha.
2: Oh rangsang, tapi ang sabun nanti isi tongsi nai. Lama lama sini, hima nyai bo, nono solat jam nungliya. Aduk tuk sini, baru nyai bo, nono solat jam maniya. Ya tuk sol bo, ya kung soliya, mukang sol bo, besak soliya. Nono solat jam maniya, orang je. Habung tak sini, guri we nyai bo, nono solat jam maniya. Tui bubuk sini, baru nyai bo, nono solat jam maniya. Mokal solbo, bukung soliya, kasi solbo, buah soliya, nonu solaje malni. Orang jauh.

Asyik jura tu ikhana emang kha belai ikhana tato rucamu. O rucamu go korang rikha takhu Rupesh Deburma. Aw mari kicin cini yago jara rabu kari kha ba ceng narobai tongno musung bo tongui mangala tei o pandani ma masala sinai kha khlai yona rok tini ni pandano belai kheno khana tong jakhana hinai tei nor no khana hai belai khen hamai mariu tam ke shalbum buruno sungno jara riui Semua hamzah kecil ni logo tau mana bangi. Om hanya buskan ni shalabo. Norong bangi tiba kaham kaham tiba. Kena tau tak deh. Sering zana wancun zanae. Panatu wifi tunggu. Deh jatuh dana hambai. Buskan ni shalabo malafinai.